0: hanya rindu meninggikan Engkau Tuhan. Malam hari ini biarlah yang kami rindukan, yang nama Yesus yang ditinggikan tempat-Mu. Oh Jesus, we love to worship You. We love to praise Your name, Jesus.
1: 88.9.